0: Shela kondu shusunga shoko dirijda, tungji jame riduzda. Ani solungome riduzo, duzo riduzo, deza nyonzu chu naya. En chulo duba, kordu duba, kordu dinde te kudu, kordu jama kyo kajaya kordu gyabcha sen, do jame gyan lek dejim na. Nyesi jo je, jama dinde gyan shira shuyo ma ri, ban jama, do jama. Kibal trojo nan yuri. Ani sume chwe nane kina toji gyo nange ye meji di je shao, rwa? Ani gyundu kina zo kibal trojo naya da, ani jimbu tozi yama gujo naya da tenze nan yuri da.
1: Nes.
0: Kibala jiya di jina gaya na, ma jina gaya. Oh, jiri jina na da, trojo jiya yao yore la. Kibal trojo nan guri. Jiya di jiri we kare.
2: ཁོ་ཤ་ཡེན་དེ་ཐ་ཤ་ཅིག་མ་མ་དག་ཁོ་མིན་དུ་ལམ་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་
0: shela susu na ge hagos na ude ye shogo da ge shue da chulam ge bu char chue me da ani yenzam ge in chon da den na ya ba dos na da ani sume chue ne ne ani ge ba ge be gi me ji dinang ge tos janang ge
1: na to che en la ni chon na ya
0: ni jun chi chue na da ni jun
1: Lesson.
0: Shoge Nichun.
1: Lesson.
0: Ningun Sanor.
1: Lesson.
0: Konda Urjobje.
1: Lesson.
0: Tendeji Chu, any good you and Zamjinanda. June to Kibal Trojuna.
1: Lesson.
0: Ah, yeah.
1: Lesson.
0: Lesson. Lesson.
2: Save Chunsnel.
1: Lesson.
2: Lesson. Amchilagi and Tanto Konya Sunan and Shinkirangi Namsha Koy Junduneta, Kirangi, let's Chale Titale, Joalis, Ube Sushirisha. Kirangi dinjes tsunda dinjetana bekab linele yang poruli ya tuju komba chumbu ina yang guyu dos dos nanele pendo cheme josungil. Lesel. Tame sume dige tanda sebe chungsungel. Lesel lesel. Ani in kira inele namgyune chungda da dinje mangtsina niya simsa da dinje bebu shiramana ya laso dinje liya tuna chinanje aya neshi di inele kankyo chakye yungwe mindu shugu yin.
1: Lesel
2: lesel. Ani kushinangol.
1: La kushinangol.
2: Less, less.

0: 당내신카레스는타마디내래당은안주두준그소에트나리아당은안주타마디팅에잠마세타마기두루농에지기원에차샤비내래수고야너지침부수고유들이시동하래딘제인두잠마이는당은안주탄다타마팀베규림나로리아찍는안주미게임수인내래타마마팅야기다딘제기부구슈월라조디당은안주지조켜용리아대비내래퇴간김다진군의차샤비차샤비내래생이기부조디타마마팅야기다딘제시로와신는거봐이내래팅기차있는타마디인내당은안주슈누루충게팅야디능수디망부스통하유디잠마이는胳膊粗，他给来个木腿呢。他妈听不堂堂的先吐了我吧。他第一年两个那就许诺路穷给地摊给产农了呀，肯定是干提不一百天了呀，在这些那路那输赢了。
1: 他许诺路穷给他妈听不堂，他妈给吐了我呗。我那么了，两个几百个，两个提起是住院嘛噻。
0: 那是。
1: 俺头痛，我操我。老外女不闲得着啊，规矩给修跟帖呗，我就听个月。
0: 那是。
1: 俺到第二天再给出你固定给修那路穷去，连进菜给修跟帖不预备预备跟去，俺老穷给搞跟说他，生气个呢，他焦虑损的了是吧？
0: 是是。
1: 老穷给讲这来呀，修跟帖不写的。
0: 那是。
1: 前面修了我。路穷我那先菜么？给咱给开几头狗洗的？洗了料
0: 了
1: 吧？
0: 是是了。
1: 他妈天哪！俺婆婆因把菜先来准备，女娃过紧烧呀烧。后面我那先来碾米吃吧。俺大前来把菜先来了，头头大大麻利呀送的。
0: 那是。
1: 给把给呗，给得着啊？但俺这皮肤衰老是少了吧？
0: 是是了。
1: 俺那俺爹打俺那切吧，俺天天俺可就忙着啊，俺说谁不着啊？说他和明年再改新，俺说你公别说给他和明年穷完，俺郎嘴拿不得嘞，就跟俗语似。
0: 那是。
1: 俺他妈天白老嘴的可嘴给穷嘞，提子给他妈了英雄不要送的，给年个钱做不到，俺他妈借开过。修路路穷去，他妈听不堂，他妈给土路木边，在那，
0: 你自个挨上是有着完了，那是。
1: 你自个别念，那边实体给念，
0: 台湾
1: 人先给各西路安念，
0: 那是。
1: 今次会说给念成为老崔呀，俺是主角是，
0: 那是。
1: 那次修路路穷去，对呢，他妈听过总不赢了，他妈听个七个字词，他们到达他们周围，年纪年纪轻辈给他们都注意死。
0: 那是了。
1: 他们天天给抢用给吃吃的，他们每天给来用他老旧字词。
0: 从你的用主语是那是但看来给他给都是这样我最初的拒绝的推荐的他们给你们新歌的是不是新歌的他们给你们新歌的是不是新歌的今年的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒
1: 绝
0: 的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的拒绝的是吧了？他那推断给他表面结果呢？恰恰为呢嘞，可是看不堂堂那些说谁不啦，说恰为呢？没了那么啥嘞，可能是能拍假的，是吧了？刚刚差不恰住的怎么呢？看人家恰恰忙不及注意啊，天里呢嘞，他可能是刚刚都恰住的什么的，他没那个样子，他妈听不得呢嘞。这的可这个俺月饼呢，看人家应收呀给的，收在的呢嘞，菜肴嘞，送出了罢了。他们那个男主看来是那男主忙不起来的，那那个男主旅游中心呀，店家没人心给住的，怎么男主忙不起用个钥匙？他一年来去两个些，他去北京给那男主忙不起我弄给那呀的就是罢了。听这几天呀给见个谈，他们那他看了给那个城市塞不起来说那说，他妈听不得那他妈妈听见他读不赢那，去两个这些的那几十千元钱那落就这么个。通州呀，给丁真给他城市有几只现实动画了。
1: 是啥？
0: 丁真对这么一呢，当然咱就常没看在他儿，每次给每次视频拿落来呀，罗就是对这么一呢，还讲给他，开干桥兄弟们都支持我丁真事业就完了。丁真对这么罗就是他通州有的是对这么一呢，常没问呢，他底下托那难怪，但支持难怪的，开心几只也送给这动画了。丁真你们谈，当然俺那嘴那来推荐从哪落来呀？他妈听不得。 Tad nukyo yub haa kuyo re la, tila ti dunga ina la jizo toa liya da, chomre dindra ki tanga na zu min nam liya, goyoko dindra ji yubay genga ina, chomre dindra ji ina la tuanja ina da yang chomre toa liya. Lokdu ki tama di tenbi ina, kina tama maa jie tu uri siya ta. Yang lokdu ki tama tenbi di ina, tama raan tenbi na singa nus dindra medu sima, kyo yo maa re siya ki dindra ki ta, na zu geja dindra kwaya yub ji ji siya zi dunga la. Dindra indu sima ina samde ya amjila ge ta mutu ne, na zu lokdu ki tama siya de ya ngan zu ta kwa kanda ji liang go.
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ tsab kandiyas chigiyo siyo na ane niku ting chanyo cheba tenne ane lungyur chedi ane tuwaar gyrne ane pechu chene ukuwaris.
0: Nas. Ta dinja indu zamaay na gila ge tanda nganan zu tamaa di tiembe di na tamaa lukdu tamaa siya di yengi kuyo lege chijo di kandre yume tiyali asayub shira su na su. Tisa maa se ta nyo se kandre rish tenyo na la.
1: Lukdu tamaa tiembe nyuwe rengsin ki lo ne la ane nyo gyun su yu.
0: Nas.
1: An bian cha siya na nyuwe rengsin ki di rengsin ki duti chepung ki lo zay tang kinti rengsin ki lupu ki chak tuan ba.
0: Nas.
1: Timi tso te rin sin ki lo tse ta u chang so ki nye po si ba.
0: Nas.
1: Tugu rin bu lo tu tama pe ju chen nin ka kip si ta chi ge to tu xie ba cha chen jing ji geng si so ki.
0: Nas.
1: Neri tsep chi po pe nye ka yang ji chi ri zhu yu si ta chi ri zhu yu si.
0: Nas.
1: Lo tu ki tama ki tumu ki ke lung chu ne Dede long lawe ene nguibu karca mangdu dungu waris.
0: Nice.
1: Lo du tamaa teda pechu chibwe gupsu ene treze jichir zhuwa tang du ne ene dede long ya nguibu ya chir dongce ki dabgu mangdu zhugu yus.
0: Nese la.
1: Tede lo du ki lo du ki tamaa sirwa da dian
0: tene
1: deja ka tamaa si kyun maris.
0: Nice.
1: Di mienpa tang ene Tama tang, jawa, changma di tang, nyo si di jibujigyan suwo riz.
0: Nice.
1: Lo du ki tama di pechu chewe di nyigo mi le tiwe yang nyewe yang yo riz.
0: Nice.
1: Lo du ki tama di tindu ngar si tako ki kuyo na di da u ngubcho ki chetu tang. Ani nyigo ding jeten longwe ngwe ze so chi bu yuwe an tako du Tāgō mi tāma gī tūrū sūrwa, tētā ngū na tētā, dī ngār sī tāma dā jīg jīgyāng tētā ngū tū sūgū yūs.
0: Nē sē lā, tā kōng lī āmjī lā gā sēp shī rā sū na sū gā nā dzū lōg tū gī tāma dī na tāma jē yā gī tā gā rā sī na tēp shī yāng tā jīg mā yīn bā tā dī dīn jē yī na ngār sī ngā nā dzū tā sūgū tētā lī ā nū tū sū yā. Tī mī nā lōg tū tāma dī nā lē tāma nā ngā sī ngī nū tū māng bū shū tū sā mā yī na tā gā lā gā tē yā bē chū tū ਉਹ ਸੰਗ ਨੇ ਸੰਗ ਨਾਂ ਜੁ ਜਿਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਮ ਨੇ ਸ਼ਾਉ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਕਰ ਬਲ ਦਿਨ ਜੇ ਗੇ ਨਾਜ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਖਰਸ ਨੂੰ ਮੂਤੂ ਨਾਇਆ ਗੇ ਨਿੰਗ ਯੂ ਜਮਾਈ ਨ ਲੋਕ ਤੂ ਤੁੰ ਜੇ ਦੀ ਨੇ ਲੰਗ ਨਾਂ ਜੁ ਕਿਆਂ ਰਿੰਗ ਜਮ ਨਾਇਆ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਰੇ ਦੁਆਲ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਤਾਂ ਯਾ ਮੇ ਖਸੇ ਸਮ ਨਾ ਲੋਲੀਆ ਲੋਕ ਤੂ ਤਮਾ ਦੀ ਮਸ਼ਿ ਚੰਦ ਤਾਂ ਤੰਦ ਕਿਉਂ ਦੇ ਸਤੂ ਦੇ ਇਨੇ ਲੇ ਦੇ ਤਮਾ ਰਾਮ ਮੇ ਦੂ ਜਮਾ ਖਲੀ ਖਲੀ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਦੀ ਨਿਉਂਗ ਜੁ ਯੁਂਗ ਸਤੇ ਜੇ ਨ ਤਮਾ ਦੇ ਜੇ ਤੂ ਮੇ ਯੋ ਯਮਨ ਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਯਾ ਗੇ ਲੱਗ ਸੋ ਦੀ ਲੋਕ ਤੂ ਤਮਾ ਦੇ ਦਿੰਗ ਯੁਂ ਸੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋ ਨੇ ਇਨੇ ਦੁਆਲ ਤੂ ਦੂ ਦਿਨ ਜੇ ਇੰਦੇ
1: Tati tama jia lachar zin kyun yungo maari di
0: kari
1: zimni chwe din zizu ki chwe char da lu dui tama di tama juwe lachar zimmi rungwa sun yu.
0: Nas.
1: Simju, da kuna zu simju na ni an nguan ba an tu yu rinpun na lu dui tama di tina ni gu ding tang cheta mebe tewe rung zin ki loe ne tang lo jen ning zi ne so po we nian ge qi ru zhuo si yip tang lo du tama li din ne tama jie be sambo di ki ya hur meba ten tsam xia ya sam di jo mi si ba ma se te tong mu tu lo du tama tang tama nyam du ten be di tang le tewe kyang ge nu zi qi ru zhuo tama ten yong be shunu lu chung ki ane lu du tama tene tama ki tenpe nikudin dap chik pe ku yus
0: 那些了，听这一段在马云那个男主，他可是呢，他妈听下了呀，从前前啊，因什么的，你落对他妈的电影的，别的弄出去其他人，这些人都完。

0: ki zari re re le ga hurda tang yakbo yurin che chumna mangcho ki chowa niri chin le su zhong e yimshi.
1: Senro lingge, kwan lo nga nan cu sen chupa dine shizu chongge sakya zong ki kenden tuin le le dine chong sep targe le tuin gen jawe gor ki chen zom go jui tu. Kenden tuin le pige da chukyur targe lembu yan xie kwe bati zhe.
2: Ne cho ge du zi. Zabli yang zin le pyu be mun dun. Kato yang cha be ha se pyu li gira.
0: Sen lagi. Semla nampak sih mudah je. Mengarah rancangan suci agak kiri rambut hampir songjong ceri somji suci tan. Agak kiri rambut ni bersih songjong ceri. Jatuh nyusut zengah yebe kuat ki tinjau. Kau jitu satu misi yutu le. Tepca nato lebar jang si kubisi senang yupsu.
1: Senro lingge, ni we lu xie ren rancangan ki tumu mayin be agak kiri lekcha le si cudi. Agak mungkin lu jawab tan. Jang do pegi donggu tayong ki. Gundian jing ki tadam songjong lam su tugu cang do dongwa tan. Agak mung songjong tan. Mangzu lek dong le tunjau dingsu pegi lu guide dong we. Sadu tunjau tan tunbe ceri nama rengxin songjong ke lempu lu guide we. 初步三度内泽林克养殖堂一些出租托教日了让给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给
0: ཁྱི ཡལོང་ཙམ་པེ ཨུཇུཇི ཕེཇི ལོཇུཇི རོང་སར ལོང་ཞུང་ཐ དམ་ར སིང་ས་ཅེ ཕིན་ཅུན ནུ་ནེ་ནེ་པ་ཐ ཆུ་ཆུ་ཅེ ཝེ་སིང་ ཚམ་པ་ཤི ཡོབེ ལོ་དར ཆུང་ཆུང་གི་ན་ཐ ཆུ་ཇར་སོ ཆུ་ཇ་ཐ དམ་ཆ ཕ་བདུཇི ཡིཝང་གོ་གི ཡོབཇི ཡང་སིང་ཅ་ཅེ་ཝེ ཕེཇ་ཆང་དང་ཐོ ཐོ་ཅང་གི་ནུ་སིང་ཐ ཛ་དང་ ཐང་གོ་སོ མང་ཝེ ཆ་གོ་ལ་སོ་པེ ས་ཏུ མི་སེ ནམ་ཤི་སོ ཆུ་བེ་ཐ ས་དོ ཁོ་ན་རང་ཝེ ཆེ་རི དི་ཁ་ར ཅི་ཁ་ར རུ་སིང་ ཡོབཇི sabab rimki toro songwa tang tuyne pyoge cheriki nagra koryuki gyunto tang tuyne kebara chenpo yungki yubshi. Sabami nyeto ngabja menki nagri chweto nezo tang. Singdamo, jemo so cegui pepe nagzeki cheri rangkara purting chishin yub tang. Sabami nyeto ngabja ne shedong parki nagze tang dongchen nagzo. Neusingje parke kuitu jengamki tumung ma yinpe lekse tenpe naga mangshuki cheri choshin yubashi. Sabami shedong yinki sabab towe kuitu sato kona rangawe cheri papdui cheri tojang cheri ki kyuzo tenpushi chub yubba te toni sato tumung ma yinpe ceso ki nyenshi tang jengamki zidu ngunshin yubashi. Namangki chodui pardongle pyudu cheri ki naga pyunsum chola zaji socha mangbu ne yu. 明日, Chong Yongsu, Jacob Ki, Zone Sungjong Chebe Cherry, Jatang of Junga Chu Yebe Nang, Jacob Jirimba Tang, Bill Sungjong Cherry Sungji Sojita, Jacob Jirimba Nibe Sungjong Cherry, Jatang, Yushu Zenga, Yepsi. Nakamangwe Cherry Jitungung Ni, Rangchong Ki Zewe, Zaji Kunoroshi Yimba Masi, Kangjong Sadu Jingang Koryu Jun Tunga, Lixo Jota, Jingwe Namarang Sin Sungjong Ki Pinjang Wimbe, Sela Sunyam Tebe, Sunchi Jigya.
3: 中国地震局云至拉道卡巴城西亚街了电价月了烧江科学的卡巴塔安大忙位来去去了熊吉英这些 Shurze longsu jene tiadong nyelam kandir zi cho. Kabar tari giga rizi chiri jigar zi cho.
0: Sengleye, tadalin jene sengshinbe lezen dini penchong longtin nyi tilekong pyoge longtin ki sengkyur gundu gundchong siyebe chiri lezen deshi. Ngani tindili zanyan zhen shukin penchong yin. Shamla namba tsuyo mungtri je sengkyur gundu gundchong lezen ki nangzhin sengkyur gundu siyebe di sengshin naso.

Sengelingye, tengdi lizen pyu simbayin. Lizen zhezhu dan zhikchon nangken ni chen chung la dang. Shibshir chen gui ba ni miyang la zhi. Tengye shu tengjago.